0: Olga. Playtime le DJ Olga.
1: FM mushato wa tsebolo boithabisho
2: se ke se le moya se inoshi sa go thabisha le jatika le jatji
1: Thobela FM mushato wa tsebolo boithabisho